0: Nana.
1: Ho.
0: Ame mere pokin.
1: Mhm.
0: Aba dungo nara ga lorona jiro gare ri la la ga ne ne ne ne ne senti.
1: Ni ja.
0: Tawane je sangal le nara le ba.
1: Mhm.
0: Ole re mon kere ye nana jane hanga ye ngere ne bor.
1: Mhm.
0: Rawan de lexen bro rawan je je wanta sari nana.
1: Mhm.
0: Ya gara ri ya ge sin nalo ngani ji me ne bori gen anno ana ri ne nya ngere nan pro na de nya ro ma do le ge ko ro ma je rana. Agwanani. Rohani de dio.
1: Eja.
0: Ango ko yang orang itu rana. Enara enda sana jengor dio.
1: Iya.
0: Jangan rara kis nara selan de nawi nari rara nanya ke nari rohani jeli grek cene kama. Rohani nara de lebari.
1: Asih.
0: Rohani jemanya salah. Angkara ya ni orang salah jenaz rana kai. Angkara bo gina nange useo. Narin nainu agen narin dalan nyawa bagi lawan kes ikrarkan aja nalogaya nalogan apa bukno jaya jaya jodongan ni lawan selangas ni jaya jarang aja nampu apa bukni je boleh nanti nainu agen yang keris asal rumah kesin ni yang utama
1: asyo leh yang keris asal rumah kesin
0: macam sih non narin ni lawan yang gaya mana rumah jiwa rogi sih ka
1: asyo leh juga po ken enyo itami kenyo ati hatu yang kakenyama yen tenkolong edu tari timwari yoro nani hatobo ngai graju kutulbinyame kenyo ati hatu yang kakenyama yen My NFM, hello!
2: Debaji!
1: Woi!
2: Deba!
1: Ibolin!
2: Ama nye sidai?
1: Ahi nye rubo le sidai ni jangkai yana shay?
2: Eee!
1: Kinyo yro de siri yani?
2: Eee!
1: Iba ahi ke jangka kenyino?
2: Sidai yon leng?
1: Eee!
2: Nye rubo le siri yani meja nyamari?
1: Eee!
2: Enkia?
1: Ehe!
2: Nye rubo le sa jangkai?
1: Ashe!
2: Nye akwe kwe meja?
1: Hmm!
2: Eee! Tawa namna wardo mo kolo?
1: Namna pieto kolo?
2: Asholing. Tama ama yana.
1: Ahaya.
3: Ndamazi.
1: Oi.
3: Baba.
1: Ibo le kanaka kanya.
3: Keda Nairobi.
1: Ai sida to len kijaba ke?
3: Eh.
1: Aga sida na baba wa ken.
3: Eh.
1: Kinjiro de seria ni.
3: Eh.
1: Ike janka kanya na.
3: Te sida sina ngale na ibi mele na mali.
1: Mm.
3: Pa mali ngwe la rangwa antani.
1: Mhm.
3: Te ngwa antani ibi mele na mali.
1: Mm.
3: Toma dumo kula.
1: Mm.
3: Arba yalla ni.
1: Ehe.
3: Angara ni.
1: Ho.
3: Na ngole rumwe bwanda okay.
1: Mm.
3: Me yada la sero bwa ne digro harizi.
1: Ehe.
3: Ani anga nga hemle sando bwa ne digro ni ne lai ni hambolle.
1: Mm.
3: Na ngole le sula bwa ne digro ngo lai.
1: Mhm.
3: Anga yero male lambo no male re banda nga nyama marizi.
1: Ehe.
3: O yere ngire hen.
1: Asholing.
3: Aiya.
1: Aiya. Yene jogi bo ken enyi sa me kenyo teatro en kakenya mayin mayin FM hello
4: yamasi
1: we
4: ole
1: ibo lenga nen kakenya
4: yera rawa ben
1: nanu aketa ra ben
4: oh
1: chamalo ni asedo na ni ngururi
4: la ganda la gra na bo longe jumani ni bi
1: ka jo nan ade jadol
4: oh
1: wo yele la kayenna
4: ay sida ye nan kakenya
1: nenu ay sida to kulinyo to desira nen jangaya na shi
4: ashi
1: eni no mayolo
4: ay sida se nan nay
1: mm
4: Jadi orang nak dua orang beri oleh Musa, itu orang orang orang kayu ni.
1: Aha, kita dah siap berbuli.
4: Aye, kalau mana berbuli.
1: Aye dah.
4: Agar ada mana jadi ni, rodi dulu. Entah siapa tu yang dia semua rodi bayi rumah itu baru.
1: Ia dah lang.
4: Evi.
1: Ehe.
4: Nak dua orang dia kerja lor, nanya lantai singkang itu.
1: Eh.
4: Lom saya sedih dia kop.
1: Ehe.
4: Rumah kamu yang kita lalu mata.
1: Hmm.
4: Elerai.
1: Hmm.
4: Doi orang melayu yang fokin. Ada orang anak marah dia orang anak lalu mengoyak. Lama nama nama orang yang orang itu. Kira nilai musuka. Ana na sing maro.

0: A&T. Kilikia juu kitabu yoloka po kile kitani ke supermarket ara kile duka lereje lereje na itu majani na jina A&T. A&T, the finest guarantee.
1: Inkorokyo Lomon Temayen FM.

0: Yes, ana boy, yang kakenya karibu le maisha ngore kyo lomona mayina FM isele ga joy ndo ngakenya na mayina karibu le ngana ke jolo moni jere rona ga sabu na ngore disho toro para kwa manyanga ngan transmara tangara ngana koro polusi le ngore ngan karo eno ore tete ke bo na ke siasa ni astang na bare sharia pero na do bayen ko na ngana ka re chote ngona re do ya Erora na kor tem lilin tamu na ingi seri kali dan gara gempa na ipar na kan dua seri kali orang Islam luto. Nya tu orang bungai leka untuk kajar lo je lo cili tukar lo siasa ni na kau gara na gempa na kisah serong kau lele. Kali boleh kajar lo Stephen wale Saringe.
1: Steven Saringe.
0: Karibu. Eronaga sabo ke engkure disho toro para gua manyang kangen ran semara ta kaunti na yang karing ro kali ningoni dan kara kena ke hemba na ke ora polosi na ron kaulile te mulu na kaung kararo e jene bosi eno retite ore na ke to ngulung na ore na ke tengole ritini ajo e shamo kena ngula lagu rononi obo nirom nuku lekere ba e grena kere ba no ta rasa kuno na ke to ngkaulile ne au na ke ngulu disho sabo kuli lingne ningila ngai ai nyi na kere habali ola ngole ngole to ngkaulile Ogre no shaka shaka no tong kolog na lusoite a shuto lori na ke or lusoite e bali na ke heriko na koro polisi tong kaulile injer na ke ida pora koe pangur na ke slaga tong na kaote a rasag na ngara gila ilo polisi na ke tong kaulile ngang transmara ne wana ke ngure disu tora pora kulina muriwa e pangura sira lo pora kulina muriwa lima jo injere ure hodo ne shomu na ke shirang karna do kaga milio na ke nyuara na ke serikali hodo ne shomu kiata lelong ngole ngole rola bali orang asamo shirringa chale shara ke zioling
2: Vijana wamekuwa na fahamiana. Imekuwa ni vita ya wazee. Oh, ya vijana. Ndio sababu tulikuwa tumekutana, tuweke mikakati, tuhakikishe kwamba vijana waendelee kupigana.
3: Barabara ilishotolewa na tembea. Na tunashangaa. Watu wanang'ang'ana wakitafuta pesa ya shule na wengine wanang'ang'ana kutafuta roho ya watu. Aki tumeteseka, tumechoka.
4: Wasiria wanateremkia sisi kila siku, wanatuumiza, wanaumiza watoto wetu. Kila siku ni mazishi sababu ya watoto. Serikali wako wapi wakuja tusaidie? Hii vita miaka na miaka kila wakati inapigana. Sasa ni karibu miaka 30 hii vita. Mimi nikiolewa nikiwa mdogo, hii vita ilikuweko mpaka sasa hii vita iko.
0: Ilo mwana lelema inanga transmara tonka uli na kaunti na yankare enerogo yotepa MCA le mwuri na kaya kiligori central serikali dan kare bara bara na kare tonka uli le elima joko mwana kaya punya robara na kaya uchome ore gili kwenye lo yumaka ola gili ole mwuri intaka elima jodi na kaya nyuare serikali pita mwuri na kare bara bara ni tonka uli na kilo na kaya kudubo toro para kuli na muriwa tomba na kaya biashara sene bosi robara na kaya uchome
5: Hii barabara vile tunajua mwaka jana rais alilaunch pale Orchebo Sei barabara ya Sharuka kwenda Njibiship na kwenda Korkor na pia kuna hii barabara ya World Bank ambayo inakuja na tunashukuru rais tulisikia kwamba inaweza anza mwezi wa Januari na pia itakuwa ambayo itatengeneza uchumi kabisa ya hii area na tunashukuru serikali pia kwa hiyo maana yake hapa Kilgoris na Transmara kwa jumla na Narok County iko mistari ya mbele katika mikakati ya serikali na tunatarajia wa mambo mazuri na uchumi wa upande huu itaweza kukua kwa kiasi kikubwa. Sharuka iko katikati. Manake sasa watu wale pale wako sweet factory wanaweza kuwa naishi hapa na kufanya biashara yao. Pia ni transit itakuwa mahali ya transit ya kupitia ukienda Nairobi. So ni mahali mzuri sana kwa mambo ya biashara na ile uchumi ambayo mtu anahitaji kukuja kuweka investment.
0: Ore na kitu na jana ke etota ilore gogoria bori otemle siasa le yolo chirenga na alinda mona inje endwara ombara kroro isula mluto na agra nebera manyuni tena wiki tia lo era marre na gelo shule Kenya tenda isere ibamona sene rayura shiki enang saboga ya Nairobi na ninye orarikoni lilo kioma na shu lilo timna le siasa le linda mona inje ibali ajo media mai vera manyuni otheke ora marika lo show toro le no ponno ne million kesi no isula mluto okenya lo ya toro na sifu na rais William Ruto ejo kenya malala era mno le toro barabogi ni serikali era sabur ki yoi tolo sho tangara kina mega da serikali aira baya inki selegra ba na isho gula banyo kwa pekenya reangkara na ke siasa
6: Shanda oe Mimi na mwishimu mzee anaitwa Nyongo lakini mzee yenu wewe ungengoja miezi 12 vijana wachukue hii inchi ndio tuletee hiyo plan ya 2060.
7: William Ruto shazi huduma center shawe zobosu ya those registration. Ukitaka kutuambia shawe mefaili utuambia umetoa mambo ya harambe ya kutoa watu wetu hospitali.
8: Rigiji ameniambia kwamba ameshikanisha mlima yote hako na kura milioni 7 na ameniambia hako tayari kufanya kazi na Edu Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya.
9: Ruto ni muongo, Ruto riswa.
0: Ila mwana kile siasa na toa mkawele kaundi na ya Kakamega ule na kile nijana ipa kwa nako irashiki engila rene bolo bolo sina ibisi ati ya bodi nako lopenye lorika edera stase dunge tekon aibali ajo kipa nagas da oreke oreke rile sheria kira naka irashika no nedua ya siyasa di nako wadi nkeshe siyasa oro li lonka li sinu tikita muna abisha na toro shirapoki nilikore maka nako lomo nede kon tambala nyele sara kaki ilo shunga le kenya tine bona konka jiwa ulo mwini lima jonjuri uli nagere nkara kaki impisa iya rashiro vini na isha nebo nage siyasa niya sishore gana gari ngesha na siasa na kile paga na kapara ra kato kula erole mo na jo ori na kete ngesha ori kalora is na ngesha bilo na kala la ngesha poki na shola kishini bo asire bilioni na rile wengine young te si na kuambia sahi na ipira kuno ina ngesha na siasa ori kalora is e magri na si le lobi sile bisi a jonjere ori na kete ngesha ori kala gavana na ngesha bila na ngesha sahi bilioni na baya ipi na bon tomu on tomu ni siro bo wengine young te si na kuambia sahi na lona kasiro da yamba na ngesha siasa nebukusi nitamanyi sungu na ibrale na kero le kale bunge oguli ari kona kale siasa e magana kula mone de kon tangara gina tangasa kino shi ai balanya jong asia na ke na ke gol odongani reng ke shirole kala rise tangara ke sina sabu kwa mbisa ina yo nyegi e gina na gari ko na ke kambine relationale kenya imbana kuna na grapo ko e gilo ya jo kere nyugo na ke nguko olali longa lisnyoro tikta mana bishana olali obagana gongora rom barakna nage serikali ile rona kala bale isire omera bagana kale kaya bale isire olali nagolo to ekre na kaya bungen gugure lo shona ale kenya
1: Steven Saringe
0: etota urabungei wera shigengangole tokotoko taka undere gajwa do samule sakin paparashina ila ke shagale nyina le siasa onyukira na gaita yuri nyeri terikore ibona na sakin pa tambi jana sabaka sibwa jo mitore ni nyahonyo ne auto la kesheni lore gele gafana ga tole metito trotin na gele yudi e tanga ejo kegina na gaita manna ni boyo endwata orogule ka ke shagale siasa tonka ulele e magana parashina gulo monna rengara gana shomira det ilotim le siasa le yudi e tanga gulo tokotoka agelo ola kashina bogo lele bunge olo na kaina ngale ni nye asho aina ngale lo bunge samuel sakamba bala shina renga shana ga siasa e bunge tengo kona redo ya
10: edu molala ndo galo na baisha na bolawada oguni yero goro bogo kholala bogo oguni ha mere tumo na lawo mono bogin asparant mera rora yelo ga jokele pangen tim na mera gulo wage kwa mejo la lo laji tumo iye jele eja ba ma tema sa nyo ai nu lo na ji tumo ba na gai kona re no lori ga mole seki e o yengu o ga ba na ije la wa ino nyoge no bunge e mo lo na oguni o monisho ai go na oguni o lo lori ga
0: ila mwana ore nake temuli obunge nari nake lontulite kaundi na ureka juwa done pokona sino bunge ili na muli obunge ujine nye jojo liso lesongwe ya ananga kana sinyang kango ila kishana nenye na lisiasa rengkara kana gamba na kisiasa nagara buru kwa ya tonka ulile
11: kasi
0: bungei Jojurisa Wole Sunguya
1: Steven Saringe
0: Chada majo tumira kuno rakyo la mane magi ne feme te kuna sai na yanga ganya emu bina bom pointi na na bishana ibina bom pointi na rele ibina bom pointi na ra imete etene bona sio sio lengi jabi lota kilo mdanda o www chada majo ne feme dorsio dorke i na kedi dega kula jo ya wangan ola show na lo mono na gele siasa o imona kan kaulele nyagile ngara shon kurkyo la mane magi ne feme ore sa hare na gashukunye aka jino Steven Wale Saringe
1: Nanena Ngurukyo Lomon Te Mayan FM
11: Mayan
1: Igdesheni Naritolo Shulema Etashama Lenyora Sambur Oichamus Lembaringo
12: Lembaringo
1: Esula Telekipia Nenyora Kajado Nete Jenga Yenaro
11: Ere Mayan
1: Ashamu Ye Oitabeke Yuokini Maile Patenibo
11: Mayan FM
13: Isaya 41:10 Basi usiogope Mimi nipo pamoja nawe Usifadhaike Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
14: Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
15: Gaji sembeo kirine original. Ainini ngiro mayan tiamu senge.
16: Hello, kaji lona. Narana male lolo loso, ama nyamu senge.
15: Kaji Jeremia metoi ainini ngiro mayan FM. Tiamuru ya musenge, kanyaro inanono hivi ndere deganya na die entiamasi o PK Leleon.
16: Kani ningoto shi mayan FM. Eta leto yu mayan FM to hondo kire naseta. Nigiri yu musenge, nigiri yu yaga mayan FM. Amero de roshi yaga nagra ero, kini dururu wana kwa grali.
11: Mayan FM.
17: Mangkit
18: yang toyang, ini rosyen ini nunggu Mayan SM. Ajulembra, nanti anak Mayan SM. Nanti orang kalau ngana bawa kelain ini gitu.
19: Kau ada nana nu, beliau kan ini orang Mayan anaknya. Nanti orang kalau, nak kanyu rolling, beliau anaknya tengennya ramu kita tengen tanya kerjaan ini. Ajogi, beliau antonya ramah madade antonya ingin tuh ibu ini. Nanti yang bangga singkisu, ni order kerjaan ini semua te, ni order kerjaan ini entah singkisu apa kanyu tu minyo. Desia ida sergalo de ni tutu ni mbona na kisha wail na mo ni nya desia ina lo ba
1: Ewangan Olo Show
11: Ewangan Olo Show
20: Ajina nun kidon na dar mari olo le jinga
21: Oye laron garna gaji pita sisi Nati emudua torosei
22: Ajira misuri narola meloji
23: Oye laron garna gaji joel matambash Naini ningiro Mayan FM Temurua etorosei
22: Nanyor Mayan FM Aini ningiro turibili
11: Ere Mayan
23: Ajo yolo show mani ningo Mayan FM Amera ewangan olo show
21: Aini ningiro Mayan Ajo yoro masai piki ningiro Mayan Amo ewangan olo show
22: Aini ningiro Mayan Amayan da yoga lera riani.
11: Ere Mayan.
21: Ini ningro Mayan FM. Asipag no si nanu eling yang kolongi juma na iya na tende ba. Ele jumur bisa bosholo di dengen yok. Oh, nasipag no si angkanya.
11: Mayan FM.
24: Oyaleyo,
25: oyaleyo,
24: oyaleyo,
25: Mayan FM.
24: Oyaleyo,
25: oyaleyo,
24: oyaleyo.

0: rajolana wotun tawni den wana ram ku gon ne asho lolo diko si lagen ana bulja tawni ne dal gaje ke ti takataka ne yol dana ko as e me jema rasa ne kili wani chore di gavana longana ne jogin amay de ni baye ka na ta kabine de jentok na jina ni baye ka a jo re lona ko no igeri no lona ko sume ama de lerun ani liti suma ne anga yabana itayo ne ata sababu ni suma ra me ki yolo poki na jo Eriba ya baruma sa into close districts ya kume access yangi soma ama dela rungani ni ujimi giri meini nyanda meini wengila meini suma yankara ya nyamara bagi meini nare ni muyol rungani ili nye nilo sibirali ana meyum
1: eyu
0: tono kwa ingo pe miase pe minje siya inas ala rungani wadi dana ara ya nasi na igi igi ya na jani yangi soma
1: yes
0: wadi dana system runner of education agra yao kekiridi ajo te kule uiroi njol rungani ya hasentoki ya kipawa na shangai wengi demara na ata kekiridi pangpi te lere japa uti igi wengi ya kankarlasi nimi ngori kipawa na shangai yol rungani tuduwa ama madu ita na rara ni ata tenimi mui ni ata kipukirari ni ata ngejek ni ata ngonyek eme kipawa denyi inopeny pami asisho rena naik kaga suma yu walungani pila adu muta kata kata nda bigi ndi weji kwa hinda mwana rool to ranga jikenye nyor iltire ni tu
1: ikior
0: iya iya ame anto mwana nime uro iltire ni meje ituru waj
1: pi
0: keji ni hako ndo kifunza kiri masa ya nasi ekilines pake ndo kini kije kiji uwe masomo meyong kira udah sih lona lah kayak unni ninye meator nagi diofsa nana ore rabai kata kasih apa kata dengan kita terna tingkukon atau lona kau jadi bina tingkukon akhirnya itu birika
1: ini raya birika
0: narapang oh segera aja sebentar nanti ini apa around 2001 nih kengir ntomono ni narura kaiso jifiri ni weji na hajere ni sumo lileng na class 8 majo ki depan nye class 8 nye kia urari na sifirali mera ninye rewa nas ninye naiso jinto kiti nabana na iku nije nilurua mera ke udel lukanak pi ifunza na nas
1: ni yulu wezi
0: ni yulu aku kikili kwa ni shorol ngani ni kajang ni kajang lalu ra merah tenel teningkom kiri akan nas ni wezi tu nengok adol bila nak gerak ni ke ramad ni kincur ke ni prescribe lalu ke bawa ni shorol ngani ni lakukan ni aku ready sah zingin ni training iyo kena fikirin melas mai bila orang tak darasa tu nengok kira training ni hands on entuk naji hands on training
1: tu nengok
0: ni aku kagiran ayah aku nasi ayah jo kore masa orang ada kajado ni rodo am muhimu orang kira naik gerogi tak kau nanti amu iru nara tanah kata katukul ay bungolosho yang kori yang kore dia ekonomi orang masa orang nara ni lewa tak kajado ada angkara ke nasi ayah ni miki nyora mereka nyala payo Nairobi amu kita ni gini guno pi amu kira kore dapat nasi ayah nak kati banau lagi nak iru dua nak kaya banau kirodo ya wajore nasi ya Nairobi ni nyala lotion kumogoleng na uri di nyala na lotion na yoga masa ne au ni katiba na rekebisha na kinyala ta Nairobi per mo ina nyaki anoto le gaito ni sidai odwore communities ne jo na lotion na katiba kinyara nje yoga masa mu yoga ba nyala zaidi nyala yo zaidi ne kinyara nai metaure shokiyo kina kipawa ijini kinto kia akura na kata era na Nairobi aki ini jini nyaki ngwara aja kutu ta ni nga nyambali ni kia rafe saidiya iyo medema yu medema yu na uro si ndia masin meri ndo kistarona na singaishu
1: singaishu
0: ya na erinyada jina masai singaishu larin kumogoleng
1: yes
0: amore kenya pe lutu ngolo ndanara na yira na ne lutu aya lutu mabadiliko jetwa ne nkewarie na imin tenine na ifinye tenu amore ne ine genyo na ke ngase aitoki alotu aaku

0: Biwangan Olusho.
1: Sipa katukul majani na jene Eden T. Ure Eden T na nyana isulta na katati hatua ilo shule kenyo. Shia kake maki na antukiti na ijogona. Njere enetepa tinumsi majani yola ajeke ishu nauri tarapo. Kinda ulduganyo ti biashara, ulduganyo ti soko, ulduganyo ramadisa nkishu, ulduganyo saule babo wakin. Baido la juu le ulduganyo tuwanga naura. Nime tetona nyanjike na majani. Ila katana nishipa kendo katokul, ameke peke nishia te po wakirisha na majana jene Eden T, ingwa karirana Estates Telimuru. Eden T, the finest garden tea.
0: Maya Ian FM.
1: Edonki yata Hamilton Parsena tenkite shine ministerium kuluponi te Kajiado County, yata swali, kigraya maka mbana ipritisia yara madhare, ina county, liso laka mbana ipritisia yin kuluponi, kie makata, isia yin kop, kie makata, isia yara madhare, kie makata isia yin kigirori. Iti yota doldo ngolete na kie jituki asma indeleo, len kingiro lona kumoka mu, ure ni uwa ngosina to onka ngiti, na kie kwentuki atepata mu, kie tumina adu nyama indeleo, te ala du marita. Ili musia ajo. Iti yendo kuna juu ajona sabra itheru kipu nwe ngura mpesa ya na county rani kipeke weji medhore ukulosha mpaini kipu nwaka inyengwa na county peke ncho kuna schemes wakono uturi lorma asai kipu nwe inyengwa za county amena ikashina ankai kenyiti ya langte niti nkai kuhulurin mba anatijorezi ni wana ndikiara na county na anabia senior minister ili nguluboni tena county tiatu watadlari nora tomon ngilikuwa nishuri Hamilton Parsena engaza nyama INFM
2: Jamaah,
1: woi,
2: tuah,
1: ibu leng,
2: ayam
3: ini kan, ada nggak mua?
2: Asyik leng dah lagu jalai,
1: deh,
2: lagi jadi asyik pun ke sini masih ni dia mau, nampak lari sini mina sanya aron lari tu mana, juga orang yang tahu ni novis,
3: asyik leng,
2: kasih jangan lagi arah, mungkin ramai yang nanas yang kai, nolang kan dia tu lori dia bawain,
3: asyik leng,
2: apa lo sih lah kau melo?
1: Yoruba lo sih lah kau melo.
2: Nenya namo mata pato.
1: Mhm.
2: Ore rana mama rebe wasri.
1: Mhm.
2: Na kaseva.
1: Mhm.
2: Ore rana rare na seka ni ole lenku.
1: Mhm.
2: Na kini rara jore rana rare to sabu ko kini nyana jito yimi ti mind le ole lenku an la ya ngigirori.
1: Ngigirori.
2: Na ore le lo jiro neja na lo ibare ni kurangara or masai.
1: Mhm.
2: Nara ni kira rani abolong pilih pilih kerja ni jadi ni sok gaya yo yang gaya nari kau dengan orang tu ni ikut masa bukanya nolore dek ikut masa jual kerja ni lembang merah ni kira ni mal jangkok. Kamanya ni nengah sani ngalari kau ni lah naro ni nyungoro. Lagi lara jilo losyola masa yo filigi. Nara ye. Kamara nara ni nara sih nai maya lo saya jual nawa langkara mendingan lawa langkijan nai. Kau sebut ni nampak nampak orang garanti. Kali ada rumah marilah jilo antar saya na banding ada ni mungkin kalau masa ni jilo. Orang pasai nampak ni antar saya na lagi jilo yang county body saya itu na itu tu. Kuapa ni mungkin ada jangan jangan orang ni nampak lama lagi. Enar ada rumah kita lalu siapa yang pergi? Abang Allah ada nang ada rumah ni antar saya. Ni aku masa jawa show yang masih sekali yang boleh lumpuh. Ijo ya sholeng, amukir ijo raba, orang ini kila sholeng yang kuam pagi meraba ilarin toman. Nere darar kasama meraba ilarin toman tak kau ni, jangan kau ni lagi jodoh. Ni jila aja sedan yang nana harus syukur. Orang yang kuliah aja meraba sholeng yang ku debat 10 years. Naga ya rara kita istirahat sedikit meraba yogurt aja dengan lo sendiri ramu kacau mono yang kaya sah sah. Naga kira kaya kau ni alu begur. Pokok na yang najis juga siri lang. Kalau mereka juga apa jadi usik jolien. Nyerana soi itu nyuwih kita na rana kita seni yang ramas ya mungkin juga na maya nang jero belai yang kaya mungkin norora rasio yang kita seni nyerah kini ninge ramas itu yang kau bawa. Jadi juga seni kita kalau la maya jero belai entah yang kai ninge kita kau bawa nanti lada najis amu seni mula na nyerah najis nara ninge ramai ninge ramu lari bolang.
1: Asyik.
2: Ya, aja kena i arah main kita melalui jadi lah lari kuni. Amat yang nang asanara aku, eti, ese yang ni masa ya boleh yang kerajaan ese dia tu show, nak aku kol lagi. Tiara jual sebelah dana macam nama Syrian ni raba wara rosir gasan itu elur mara nak itu apa sih dia pun nak beli lo tinggal.
1: Masih Syria.
2: Nenjamal sama rena kau bawa mangkuk ni kau dua iya jual kalau kuah. to monocha henta yang kai lianta da mona ko ma siria mu ke ti a bodi de sidral ga mena sa da muta mar bisker karone tunga na na ko ra shon ko na julur musua ni an ko na lakwa na to fa bara bara ante ne lo ta sha ne ke nyamali
1: kesaba
2: ne ko ko mona ko sri lang lianta ba yer ka fa ne lang mu ki yela ka ja me e wenye na rago ina sidral ton ko ne ke nyana na sidral no yang ka si fa ba herra ore na mi kara ku liari ko ko ni ari anya ka ki yo Eneri lo riga ribu ne ki mara sake yo na ngera ngu kuni mhm so mo ni ye nda ba yer ka fa nai ya gra le ne na ba si da le ma si ria a mu gen ti de sake na ga ki ti da na ga ki ara ye sin da yo sin bi le na ra ba yo ro
3: a sholeng
2: ne ra ba gen ne na ra ba lo si le ra uma
1: or ba lo si ole ka uma ta ka Jado County en ka kenya ma ye ne fem
4: ma ye na lo
1: ni nyina
4: en da ma kyang
1: we
4: so ko le
1: I mo le ngene ka kenya
4: ko la u si na pasina
3: Alanga mwa, asho leng.
4: Ode zele na Maraga.
1: Ye Maraga.
4: Nya lorongoswa Kajiado County, Kajiado Central.
1: Maraga lorongoswa Kajiado Central.
4: Ya.
1: Mhm.
4: Na nafasi na mwepo nge sa, na aro limini say. Na aro yige, siya isi dingara aso alari nto amon.
1: Mhm.
4: Muda seba, melelekdo nye mbae mijina.
1: Mhm.
4: Aro nge maire yedu.
1: Mhm.
4: Kwa akaunti yangu rike jodo, ni mara wariku nukubu karibu na Kenya nizima le mara ngulubu ni akaunti rike jodo.
1: Mm-hmm.
4: Nanga saifu nga sati na ulinga jugi.
1: Mm-hmm.
4: Ida asisi ya isi bayi lingu.
1: Mm-hmm.
4: Na ina nisiri kabili lingu.
1: Mm-hmm.
4: Amiri siyo rinyo rinyo la maaste.
1: Mm-hmm.
4: Na ore vini, yu hori lara nagira shiku na rinyo lukuni.
1: Mm-hmm.
4: Na anapu ina maisho nino shiye, maisho marali yu rinyo la maaste.
1: Mm-hmm.
4: Kore ni are ni siya yeri kore.
1: Mhm.
4: Kore na ngare na siya yo ingo ya masai.
1: Mhm.
4: Na ngasa bala ya jara ore kila gafa na yulu na ka undi angore ke jodo.
1: Mhm.
4: Men mero la ya kulero ngana li kulero hen.
1: Mhm.
4: Kangara kira ha buni lengu ne jo kangara ngara masai na ne gaja.
1: Anne na siya.
4: Ene na siya kina ne ne nyango.
1: Mhm.
4: Kore nga ya are na ju.
1: Mhm.
4: Aro na ide ide wara bolanga na bolori pur ne shuru aki.
1: Mhm.
4: Na resi ya maendeleo
1: mhm
4: nimi ya wangu ni jota kakiri juri si nijara vayi yu na ikijiro wangara
1: mhm
4: na kasawa na yungijiro wangara
1: mhm
4: kake mshumi njamasi yange nyamali ya masi ya yungijiro wangara
1: mhm
4: kwenye nyamali ramba uni
1: uni
4: kwenye nyamali ya dukoya
1: mhm
4: kwenye jilari kwenye yungu yara yara kisi ya nyoshun
1: mhm eni yoshun
4: kwenye nyamali
1: mhm
4: Sina na angaji.
1: Eni oshon eno angajiji kehe?
4: Amare.
1: Are.
4: Ure nala poni seo nani nani nani nani ngura imi ya saba. Ule bole ngura imi kibu. Sina nani ngura imi ngubu haribu wakini.
1: Hmm.
4: Nani ngura imi ya saba nari. Yobo alome zanari haba nari. Karibu sabini na saba.
1: Hmm.
4: Ure nala poni seo nani ngara unine igizala shari.
1: Hmm.
4: Saa yara nani nani nani nani nani nani nani nani.
1: Hmm.
4: Sidi na ya nanara.
1: Hmm.
4: Ena nara igirinjara angwar masai.
1: Hmm.
4: Kage asagi ni siyo kuma indeleo.
1: Mhm.
4: Ndoko nige sivali ya nere ngaji.
1: Mhm.
4: Ndoko nige skula ya nere ngaji.
1: Mhm.
4: Ndoko nige angara ya nere ngaji.
1: Mhm.
4: Ya musida ya kena nara.
1: Mhm.
4: Ya sabi yudwa sirka ni kukiru boga na mwenye kia anjira. Kukiru boga kia anjira ya ma indeleo. Nige anjira sile njigira wa angara.
1: Mhm.
4: Nara kine nare asagi nige udo nare aga.
1: Ashe.
5: Okay. Aron ngorase nanno.
1: Mhm.
5: Aron ngolofeshen.
1: Mhm.
5: Kaita na jallo singalya ngai bombesi amala bale ndo ngaji enanga ja muga esoliye esia yolo sho.
1: Mhm.
5: Ana babara biwo yoga mbustel lo nyera ngai nyala wa jallo singalya ngai ga ga baliki.
1: Ganya rasa.
5: Ere leje ja ba yoga ajele ja mbuke.
1: Eh.
5: Iru.
1: Eh.
5: Ra ga elo ya besa ya romani na adori.
1: County ya nabasi ya
3: Kanyena.
1: Cultural E na basi ndio ina juma cultural week. Na yakajo la patwa na noshomita kama tia ona
3: to be.
1: Ne mela ne abona kage men or minister ilo. Tuoni. Kejedo county. Adolta kilikuwa ti mkoto ye Facebook haro kuni begir mo kesho. Or minister mezo ligio na Nigeria. Good morning yanka kenyama YNFM. I'm listening to you. Eti murana jana nyenye ti dale kilgoris ne jokara maswali. Pore na doka ya na Nigeria mheshimiwa. Ka rudwa tai waita. Kajiado county pedo le ajo iboyoki isiai olchampa ilor masa ya community land peko protected ngara kisi na jene grabbing na tenya mali katol tenagara tiatu lo shule Kenya nejo ni maendeleo gani ya mambo ambayo umefanya tayari ya mefanywa survey adjudication na pia okay. Aya
3: akajaro ningo
1: kidola si national county inashirikiana na national land commission kio la Kenya mali ni especially wale si yungi bigoni adolta takajado county Kenya Joel Lemayen kara maswali te si singili wana si yake kore si ai oljamba le kibiko ni dolimo na ajina kore si ai selenge group land kore si ai naji ne Dallas etajo kentie kera ba musukosuko front dia la Dallas kajo na aldala la kutoka neje siya ya Tata Chemicals magadi company kijitha ore community na kulie Hector ne negre and company itumia to belong to them alafu and company wanadai kwamba enye enenye inakopisasa solution igani siya ya Tata Chemicals kiti maswali kumoko lilenka kwa kumoko kijitha kigra soja kijitha pongezi siya isida ya sholing itika Jado Central itika Jado West Jado South na shida ngara kile lokali kuli nyipo nipaka nyele na Rock Transmara Kilgoris ito mtu yote na Kenya na mayulo nina na maswali
3: asero leng na yin ya nasho anashi jalo lawa na romono nina komenta wala lo senda text messages mo yola jaru siangata na rajwe nyangaji ajoge tongani oo my reason are together asho made pekenda munorang
1: nebo
3: na huwasate nye jangai ajoge tongani UCM ni ningogi na ni sana nye begi rubendo na sujaro ing oltungani oltungani
1: jaseba
3: wale di begi tiana kitesheni na pe kengamaro or masai lang neke utaro meja wanchar masai mera lwanya na mutengeno
1: jaseba
3: na rolimo na hii siya ina jene ngulukoni na rolimo ajo ora sashata sabu kuhorobia niya county neke pega tesea mshara na ina lura na rai magana sei na jene maendeleo na kila tuna kai kai kai kai na ina nanga sajo ki hola dilo jole kauma
1: hola kauma
3: aroni ngo na sei na sipirali masikiria ame irana jona sagi he's the governor majinya gana sagi governor kali ya my colleague waziri Kilua
1: Kilua
3: amo ndo yana na ningo ina straightforward nde baba gavana ngomune dole nyamal na ring ne ko pegi wage haitimiza wore ne se vain na siete ne janta da mutum mbiti ngabi na la kwa dan barbara ni kuna jene nan ne ko kai nyene pangeza ngare ke tolimu na nyamal ni e gir mo yita tuam e de mai sa zingene ne rekinisho ne ko sele sa zingene ne tag da mun ni rikore na de ki kara ga na panyamal ni isi na pangeza nyele le lo jale maraga ngara ki ngro na roro ne se bara do yin ne jiro balance ko na ro gitin na ina jogi kasepa kasepa more kingerisho iba ni ne ngare se nyana se yo ki oshon am meteo lo shom opo ligini kingwa na kenyo gara do yin ndia masi more apana pe to mi county council ne roni tena riada county council ni rogina room ne lo devolution ne lo ne bonu ya 2017 itu lo sho lo rugo oti teni gi role tinga tendi beji le meranje kere na igero ni bonu apa ne lo paga bana lo lo sho ne jo governor kite gel do baye 2017 ni gi yo lo ye wale pia gelu miki yolo ye yara yaba ye nyo
1: usiligi
3: usiligi tayo la jore anna murua yanga yu nabake na igiru naka jo village admin nyake nyo lukani wa saite na murua
1: nyake
3: nyake tuanua nigiru gavana inolong lona na romon
1: inolong nabu
3: inolong nabu tuanua kajo vajo Ore amu ore na yaramatare na kegol amu tendiki ngera na masaa na ilalo yalo ajo ketii apa ikata na ore tenkop ang torkekonyoki uya apa neji kekonyoki south na ore lolo yolo yoyo weru kisha siya ite serkali na elele komihino yoyo alamoyagi igera sa ito tim tunimo na ure nje duwa raitu losho mzima koltongani obo
1: igera serkali
3: e na kashipa yudu ine shipa kino ipi tunimo meyolo nje siya yonga jiki meyolo yene kiyoshon marmasa inake ye kashipa kino kako koltongani nyo obo
1: obo
3: obo Jika kulo si tongani oleng, na aja na fiber jang kain kalam ol tongani alo si alo geber, amin to sheleza. Tenu, mura na ram kira na ni inger tongani ngal puni uni o miata no. Tenu, ne bu yese yeki oshon, ne bu yano angaji, na rinu ni angaji di rogna bu kibonot. Tenu, ne mi to sheleza, ol tongani edi si wini kishom mai rotor kabuti, na na mariginosh. Ni rotor leka le, ar governor. Ajo itu ger ingkara nejo gini ama do ito mari lingua migiro ingkara uni na ngari yake na nejo mehara na rasa muka wafir na mi gero ingkara iyai sano ya kumi to sheleza orongani niki yolo amu ni jadi kuno nyanyo
1: ni ni maisha
3: Nafara najo waswahili tenda mema
1: nenda zako
3: nenda zako kai kere mate ni jaga rana ya marasi ya kiosho ni marone na kikila ni endela ya ngorpe meluta kiyo ndo kiri najo nana amu kilo sa ngemi agava na doyo dume ngalamu niger lo seni tege mea herai county public service board tunungo na nchana igeru lunganak mewe herai nana rukini pokin Nah, aku sedaya ini nang awal ni sedek, tenol risi lancar sur, pemelur lagi yo, si najer, na awal na iki asli siya very noble, ni dor na ya ketua lor sura nunua, asur gelaraf lan, asur bonoro, tangkar lagi rumah yo, tangkar lagi, ni rumah ni show. Ore pelu tu ana siya maendeleo, na ni najer najeng lagi, na kaju ni najer ni ya gua na siya najer na maendeleo, itu Aldaga yobo kijio kirasa esia yengi geroron kera niki mwasia ya maendelo. Tena ya rishara narasa kisia ina jene maendelo na narishara. Ure anapeake jongo, basaris apake arae. Na ure basaris na 20 million abishori. Tunumo? Kie tuo, iruake kinjoi na basari. Niki njoa scholarships. Eti inki arara na arana ediva universities. Edi secondary ni pang ni ku universities ni jero na rosi ya itin nero na kumbuka na ati agi na under scholarship high summa mela kuripinit the school fees tano ama mulo loyo wa shirere siya yangi summa ananu nironi wanai ya raite counting siya scholarship Iyo kwa yagure na siya isho, orgamana yolelemku. Kwa uwa, esiye na jimu, mikincho yake basaris. Yakincho wa sinyanyo,
1: scholarships.
3: Niki atangkara, na atasa, ayo kuna neja. Hei makana hii, kejona herbalozi.
1: Herbalozi la kauma.
3: Na siya yesipirali ya masikiria. Na, inti ya masi, tene mana rana ya kajado. Oresia na jeni sivitali ibeleke nyava kito robi lava meugure nyanyu ke sivitali ya private shomara nana referral hospital lava nariegi kaunti ajo miarele nyasera sivitali shomara nagara ning
1: wera na
3: tenilo rana gara ni abulona leki ambu ni abulona ivasha tene ni abulona lulung obunu ambaro onkonyek taka jaru referral hospital Kwa hivyo kibunu na referral sibirana bagarai na inakajiado. Na tangkarnake iji referral ya amishu. Kwa hivyo nara, kiara nara hapa. Four referral hospitals.
1: From what?
3: From the one. Na wala nana buni mishu. Nikin topo kuna. Na referral. Nikin tuya hapa na. Kulia referrals. Amrenda na rango ngeti nilo anale kitengalan eti ana sibran yana sairo eti ana ti rongany toningo referrals tabala ye health centers or dispensaries ne yulo ma site mabadiliko na iwe sia ina jene sibitali na na dini kijiron teniki dini kidumo losho jang soma tabirasi ye beauty show teniki dini parnari ron number samul don rada kenya na gre kona ajo Pokoknya bagian tampuai.
1: Yes.
3: Tiada rulo show. Tiada sana. Orang numbers. Tuh no. Yang kalau mula buih jamis sebuih. Mungkin ini buih yang kalau. Ajo kajad ira kanjo dia rulo show lingur. Dia dulu tanah ada gasya gue usur gue ne merah najo gini. Ada angkara gue numbers nara. Tiada dulu dia rukal lingin. Tanah kata pihon itu lori rukal le president. Nara gue nahu na banjin. Nara angkara gue nuri ronyo numbers. Nara yula ajo kita biar cara narmasai kumok alang lumba. Nara aku mau nyalang. Apa? Nijabolo sya sabok. Tuh nengok. Kau udah dengar lagi ikon aja itu lalu lagi anasih ya biar sih. Nelu iya halu iya. Ya bukan apa mau jadi naik ulah sumpah nih aja. Nelu iya nampas
1: udah. Balil lah meeting.
3: Nanya rana rana nih dolar rana rana. Kita jangan kira. Sih ya biar sih. Orang banyak sih tipe lain yang. Tuh nengok. Nila wo.
1: Biar sih.
3: Ulah show. Mereka ini tuh merubah ini naik banyak miliunnya naiknya. Ndoki sabu kena na rase na ina jong ore na ara ta kona rurani kiti itwa kata ba ka jado iwi na raba wera na ara de sien na ji en sipitali kipoe ngora na ara na na sipitali na jene masikiri ane kito lagi kulle ka ke overall we have done exceedingly well na ke ti testimonies or masai ashu erasidis la kajado ajemba ya sabu nani ngona jam nikita asa ore for example say yankare amu yola jore airuishi na nyamal
1: yankare
3: ora na peki jungu kwanzi hapa budget 2017 2018 of up to the financial year nani gita na 2025 2026 ore boreholes nikitu tututu naip oromo nuni obo
1: Ipotomo ni obo.
3: Wale boreholes ni ras sterilization. Tena si elana ni abalo na itumia na power Kenya power. Ni itumia angkolong asho solar. Ni ki rehabilitate. Na boreholes ipare onom obo. Wale dams colossal dams acho silangeni ni kitu tro tikitam tani no

0: ena nye siasa na iwu
1: kweli
0: ni ara elimito obasha
1: yes
0: ni bodo ana kajongo ro governor
1: oguni
0: ame yie do iruburi buri ya rwani amunyor mbodo ba agwenyo
1: pe utogi
0: ngiritogi ni bodo rubunge yo ringishu
1: pe ya ngiritogi
0: ni bodo ongwan oyongoro
1: yes
0: ni bodo senator yo ringishu ni bodo ongwan
1: oyongoro
0: oyongoro Tadua?
1: Yes.
0: Amo malta na agar nyara dan tu naji.
1: Rubia.
0: Kesero, kesero rubia agar nyara. Kesero tu rekit orang nyara.
1: Yes.
0: Tena kanyo na di jangan kadu lain dengan. Mak mak selain dengan darah do lajo. Kanyo na ibu angkop. Amo.
1: Yes.
0: Kita le lajo. Megra yok ba air berari. Ena dua bagi nikiru dorma asai.
1: Kueli.
0: Kau itu orang orang yang pakar romanyat. Si naji nama manyata.
1: Yes.
0: Nenek berlajo. Erami deba yo na do manyata mege siasa nule gonaja
1: oeti
0: loyetu
1: yes
0: mege nyara na yo lenye ji kinge na kolongo eri chara ndalengu kinge no kora beji eri ushi
1: yes edo folo nyega lodu
0: ore joka lodu amru abere mo gaja
1: ayew
0: ne shuki pira nyo ninyo ala do siasa mai magso lenye ngo nyajo kanyo erob jere ngo nyara dana kanyo maje na lo
2: hello
0: yes
2: yeah la se
0: yes ulu Suba. Subo leng.
2: Coronavirus.
1: Karanga mo.
2: Tanda ilo anoro ni mwong gada la.
0: Yes.
2: Yes, ba joe, suba yi mera ya gira ya yi tanganyo leng suba. Bagre ni yole yang gavarto suba. Bagre ni doon ako su suba, rangara kiyo ni. Tamara na ako fami membolo rangay.
0: Yes.
2: Ibo di piyasa ni ni mezu ito.
0: Oh.
2: Saya buat juga rara nanya pelarian nanya ni, jadi mai begini begini kerana tu ini ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Nunggu sih jangan harap mungkin ni siri siri orang orang di kerana nama-nama UP ni pun dia lengkap guna ini jaga ah ini kenapa ya malu? Naku orang yang dua orang ini mungkin rara nama orang itu hanya sebelah rara direct.
0: It raja meaning?
2: Ya marah itu lagi direct ini hari itu serba masuk narai toko-toko ini ngaco itu mungkin itu anak tu sebenarnya nama mungkin nama itu serba nak kenyang gitu renang kayu dalam uang kira ni juga gitu.
0: Hello, Philip. Hello, Philip. Imena Philip. Ibn Ray egana ya makiajo.
1: Yes.
0: Ime egara suwa ya imene nyo.
1: Mana
0: direction
1: yes
0: yani mana meaning amala idungun kanyu sana gra ayuana kero biya gra nyora tena kanyu no na la suwe lang
1: yes
0: me duwe leng amara yani me muska nyaje muradisho
1: yes
0: me muska nyaje muradisho peke gele
1: kweli
0: me muska nya ni ngasaru kujwara ta oyi nyira mukara ninga daginta ninga ngurunta kya ni ngishu kya ni nguon kya ni nyo kya ni ropiani na ko me muska nyajo Nenyaru shalong kai sira na jisinye bagi sai sharon kara.
1: Yes.
0: Oru nyetu twenu ka sangara. Nara no na ibe bishawa.
1: Kabisa.
0: Ni daga na kai nyo.
1: Ulaga sirua.
0: Ulaga sirua.
1: Yes.
0: Kenga sna no langa baba yandu romono ni. Na kin dogri na jina na nyana do karai.
1: Yes.
0: Na kin na ko ore rara be.
1: Iluna do karai.
0: Ero na ker ero nyu ndabo no do karai. Kira sa gya baiki. Ya ka kin dogri ko cho ko cho.
1: Yes.
0: Ne ore be ini ne bonu be bishika. Me ora be bishawa.
1: Ah.
0: Be bishika. Ngira yebo ni yebo.
1: Aha.
0: No suwa disa bo janga ini kishu.
1: Yes.
0: Ne bon dan to monok.
1: Mhm.
0: Ne jage wara be jo na bo galoru.
1: Yes. Ne bunon ki
0: ku. Ne ngoru kulle ne bada yaja ma amil ron kala jamel do fulani yebo ni ri na ina ja basi. Ne ngoru ne daru mu genini. Ama la ni ngoni. Kanyu asana na iwenyo.
1: Enkop.
0: Ama ne ngona rija kirolosho.
1: Yes.
0: E no sa kurma sa na bagi.
1: Mhm.

0: lelo sirwa sabugo lengto lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026 kidirwele sirwa lengto mono ndarigini to moluni obo ola pale seta meraba ginda ligini ngwan ola pale yudom ngolo ngwan na ibelege nyengishu ino emu esere mare enkomono tene benki tengeno sirat le biblia iro lariko ni le kanisa rasa ni le biashara enlelero ashor mare pokin osirwele limiyu nikigiro wore Rema Fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hook up le duty ya entertainment yetumo yu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumo yu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nito moni wini yake kiyake safari kuma
1: Hai, nih aku biar golong sumbat. Awal rabu lalu berhenti sahur ni, nih boleh nusa ambil.
2: Ina hasil.
3: Orang macam. Ya, kerap biar syarat ye boleh. Kau senya.
1: Maya.
4: Kerja yang lalu rumah saya langga aja. Orang rogi naji urbishi nih rogi aman.
3: Nih borah rumeng kulla nih kenyang rogi pentong kiswah.
2: Tinggi dulu rogi di West Sabuga.
5: Naya jasa lalu kiti. Orang jeda nih suman. Naya kibun dua rumah naji elonya.
2: Kayu ina nih great rumalo.
6: Rola ranyen. Nara producer, losing kulusi.
2: Ni odori olashe lengireng simel olisendero so wan enka kenya o meta show saisiet endama
7: ewangan olo show
8: maya yan fm
9: na bohong puiti na abishana eni nikito yuk naro kauti
8: mayan fm
10: Mayan FM, ipna bo mpointile, esumiso yoko Kajiado County.